Hukanah ingka naru taka hobe ania kyoke chioke ingka naru. Naru shtie bali karu chioke a usaan renat kanau. Renak la o. Ho ralashka holiten amid Guatemala. Kasit sa shtiangli us li hualcha bil.

Huwag ang ko muna eh, si Masetsa na ba no, lekis na, releko, jing! Pantios, pantios, sila yung si Manu Comanes. Pantios sila kawadyo, so kula kuchik si Ruli Okin, reli Lunes. Laki, reli po, Agosto Comanes. Apa na chali pasom, karu choko, chanu choko, chanu choko, stop ale kabeni ko po yanam. Malako Cristiano, banyan chanru, nakulak, stop aru, lirati ni kawadyos. Abanan celule class kacapas menjal celule class kacapas ut sikeli chavile silal komune sabanan kani nau karuse koslaris in kani nau mases na le bakcidis menjal banyak akakwe akwe akesa komunil lis kepal cik auslak le kulul banyak likululin ka dyal pampo karan mo dyan tento to kaos na karo jokos tabal chano jokos estabal ulirati ni Diyos jokos chak sibek sa li tiempo ordinaryo halang halang li atin nasakpot ino rak li Jesus na tinag ni profeta Elias ko akwi kawa Moises Awa Pedro Santiago dijon si komon ke sho kwak wajal ke kauslak keril kaputruan ani naratina chan aban jiris kise sampe us takaje boshi bakle ocho chari jawan sash kawa anak yo ke sewal si we manyal anak ke bakshiu manyal o ganak la lain la o wangko komones kemana kace Reza bingkil bayak ke.

Sere kone skoch mene kip doe kui mare kwan na katoch kip mare kwan na kach macheli atin ling kai rak cheli doe chena kui skanung sili kutan lunes kule kawajos na shkeke kulah kusikyo kes kabinki

Oka sekalbe kemana sekal bele kasal lah cik yo ko cik ulak sali oh mona reliak lah. To kanang kanak lah dah cukup hot lirjas malah rich ini. Kana marjale na cukup kanang kantung las kasas lah oh kalah na kuwa kakuwa bingkil cingke beli kemana. Okan sekal bantu share kemana sekamana siak awa Jose Alberto abanan karus kule kawa Marcelino Macau kemana kana Carmelina Macau Macau Macau wanak makicik na kabile kaloy makicik na na atinak siak aran sepata kana Olivia kapna lakwi ulis kong kabal. Emli relas kaho la niyap chik banyal kyoke para minkil. Ekla martes. Mayalon komanes martes akal. On ho na kache. Ho na kwan is anong kilitak angel. Huwak tsak. Huwak pech. Huwak tenol chich. Huwak uwanil kaslan siyam, huwak fonta.

Janeiro siyang gawa, Oliver Tung. Manyal ko kanakwi, blah. Lah ponol siya, majaling kayo siya na poni ka siya, manikil nemtun na ka na. O kanya ako ila kana chine klasits na okyo okyo kas na shock pali mul mesung sabe sing sali pe sa shock li pe rin ila katana mit ko wan ra san pedro kachasa juan chamel ko taktik banya san cristo sali hun bas ki kon ke le kanal ni ke bolan ji chena angela garan maya Dine que chena volan chis panu que les angeles tawal chena merli cuarti. Abanan jokan aquili sa hecho elegir chocre las que monel mañan. Jokan aquili blas pojonel cuestix si es jonilan. Mato jate chique blas tenol chis eran guane caloi, guane camigo, nabale, ut jokan aquí cuan lincón pa Santiago, canacomar, mas es saque, guaximatero. Aranz calle balin, panleval, hospital Helen, los si chengore. Mas es saque la compa. Es que esa es en la chique lincón pa Chávez, canacom y la tigris. Kaus sam manak maka si Krismal lakran na tanel Krismal ani kaus ni na tam yan. O kan sa kala kompa? Bajal laran na kuy bajal laran ni Chiak Suku kawa Eric Guerra kawa Eric Chok kana Irma Al Barkole kana ay sa Chok Aran aran aku nak kau syarabi komunis cak suku kanagris osom majal kusir beli komun aran cak suku banyak sali hongkong citep panjo sile kawajos kwan hong cenasir lekas kesin narabi lekak angkel abanan kaya hong ciklinas cak cikokan aunque no me quieras cengke kawajose Guadalupe

Awa agusto ku kol to haran piaje. Abanan lo chene kaloy lah paitas, Carlos. Paitas abanan ne. Lao nakakli abis pa. Rick in Los Rancheros del Sur. Makan na si arang kwa ne kaloy lah paitas. O lah Carlos agusto ku kol ane black amol esil de lipolots arin sa leka estereo kerali. Amanan siya kasi makairi biyaran na loy kwa ye.

0: tushiri li kabadios nak nashsi keli katyu am nashk ekeli barkwan li nakapasre pechang li hunhunk na patok li hunhunk na elahin pechang ko elahin chiruli kakwa dios chiruli katyu am anak pechang nak kwanko sashbeni luchich ocha in no kok oslak pechang ho nak tiljikto kwang ho nak tilakso kwan ut charu kwanko ut karuchoko sali katyu am pechang na kok osak ut nakache mare mare tin ahte suk ekut mukushim antushita chiruli kakwa mukushim pastash kuy ali mag chiruli kakwa chanko se le katyu ambe ya dos kokanes kaskets in antushili kawa dios chiruli kutana in choko chishke baretan chochi kolung kachinak lo la habe ya chochi chishke pal kachinak usta kachina ban mare chanak tishke chi kawa kuy le kaha le kakwa dios be ya kokanen la esti kon ke sharan se le kun kapal Pantyo shili kakwa bi ishesh sakew sho atinak nako bek bejan sali kachol sali kakwangik sali kakun shakalil utyoko shalbaka chitihok chiruli eku yoko chikulak yoko chish banunkili rahom li kawadios yoko shkam alish loklak chabilesin sali hunhun chikapal bejan okan bi sali gona lain kakanap akirub elish akwa behyum li kakwadios Sashkabali Dios chikwabeh kaholbeh santimusikeh kokantesha. Atkana atkachikwa Dios chirulikutan anakwan arin shokulun arin kwankin atkakwa apancho ateng akchishkots akwi oship aklina lepli tak eke atkakwa Dios renak chikokan takulak lishjab lakush tohrikine lakula lak ahol tohselishkun kapalep akwi aran atkakwa nakwan li nalepak, nakwan li kotsok, nakwan li atinak, ut kwan jish kumon rik inisayich lahili na kapi at kakwa. Kwa honan akwi na litsolok yo, nikinishtaw, na ulak, toh rik inep la kulalak ahol, utaan akwi nikinishten a, chikwang selinghung kapal, chish berisingkile lingkokal, hokan at kawadiyos, hokan ewa kiling koshla lingkomon li kwan kep aran jalak barat kakwa, sa halang-halang chinakeh, halang-halang chikomonil, chat chuaten a se komonil se juna hilat kakwa kwan honal inga shkapanu chichabil li kak angel ho chikwa bej kwan honal inga shonal e pak chichabil ho na bej kwan honal e li kasang e li kakok al yoke chinin kang y ten a te rakat kakwa rik indi charuli kwang charuli papang charuli kwang se li hunkap alat kakwa chaten a e prenak chikokan se juna hil se komonil Juan José Usilal, Juan José Tiquilal, Chacue, Chacuat, Canimascual Dios, Jocan, Tashak. Eskazketzin, Zayich Olajicho, que la Eshli Likomon, Beya, la Eshli Nukuerapi, Ut Nukueri Lajkui, Chiruli Kutan Anajkuan, Beya, Aran la Eshli Nabeh, Chikuabeh, Beya, na Kuanshkots Akui, Oshipak, li Nalebain, nakwan li atinak pejal nakwan li sera ek nakwan li kots pal pejal li ratini kakwa dios li parkwan li nas eke li kana lep li nas te chiku li kana lep li kakwa dios pejal ut aran la es nak choko chirap inkila in pejal mare nakwan chik biak chik us paling ka us pejal nakachela om gureta shtak langish panu kiling aus ga nakwan li us pal nakwan li kuspal nakwan li katihpal bejan kwan li katihpal mareshe kuna karan alain chukwa behinjik anich tati hokwe anita kyokinale lain kwan inale anitruk tacha kwikin lain ninaw sholumin kilin kung kapal marekwan nakacheli atin an apan ika hunelik kulah kulah yoko chitsolok hunelik yoko chirechanin kili dibarkwan nashk ekele kawa dios ranas chenak chalenak to kwang sa shben ruchi choch kunelik kwang sinale bak kunelik kwang li tihek kunelik kwang li bejal li chap ilo le sinkir ru le ka li kachu am anak li chalil bejal mukuna elta chi us chiku kajali jal guna elta li li us chiku muku sakal tuktu taru yo kochish panungkil yo kochish pere sinkir le kachu am hukan kuamako tak epsich o li kakomon li akwang kep chikan chikoch peningin
1: Sech richo kere chihulilesh es komon es kwaspitzin chirulikutan a in alahuan martes jun la hush belipo agosto de yal barquina yoko pancos es pe sas poilisan kwambosko
0: pejalan.
1: Alis poili San Juan Bosco, pantios religios, lis santep epli lisa, pejal epusa fin lisa isk, lis eskaure siri, dimarah lis eskerip si pedisik, span lisanto aan San Juan Bosco.
0: O kanah kui, joko cisning engkil, skutangkil, lekana Santa Maria ok ame sa chosaja.
1: Asunción de
0: Maria. Asunción, Asunción.
1: Andi María de los Ángeles, que ame se chosaja mane li ángeles.
0: Mane li ángel que.
1: Andi,
0: en cos ame.
1: Ok ame. Moko chanchan que nakatiena parte que iskana lekana Maria ame sa chosaja.
0: Ok ame.
1: Ame. Porque nace el hijo que era, nació que se cosperinquil, aranza le carradio, arana quiesa le TikTok, naru, pueden capturar pantalla, ya que le alpe ya, pueden capturar pantalla, pueden guardar, naru aquí ni que shock, ya arena, choco, ut choques, chira inquila, quilina lepa in, mokula intam, kawagwilita an linale di parkuang di nasquats kikin di Papa Francisco rikin akwili ratin di kakwa pejaran na chikamain toruk chispere singkilkip sa di kahunghung chikung kapal mara sa di aja di partin toto kwang cuidar y proteger la familia an isna linale an rilpal uchkolpal di kahung kaplal Renak mak ak ni chakilal, renak mak ak hunak tial nak natamang ni chakilal, pechakwa wiling.
0: Ang hunilikwan, ma hun sakal tukturo, kamana sili kakwa kwek, kakwi aan bejali.
1: Chabil.
0: Chabil isyo ang tuktur isyo ang sakro isyo ang aan na sikele rati ni Diyos.
1: Laoink ak. Laon ko palto mare sa skawa mare litse kem mare mak ali tumil mak ali si na chali chakilal mare sa smane di kok al mare la chu pa pexa chila e putika shu lak cheru li kana mare la di kana sa chila la la e la kok al ut li kawachin ka shu lak cheru mak ali sum atinak mak ali sum kwang utaran ja sa skawa an na chal huni chakilal japan mukush ma kep tarip e li kok al ka Akat akilan aktikla kahwitra.
0: An samlel chik kak e beja.
1: Anak tikla kahwitra. Jaman bila at na peh chukwa peh sa chunup aki sa ke aki bre. Warang menan lots rally samaan. Beja jaman kwi ink a. Kwi sa kwi kadiak sa chachila kinak sa keslo plakwalal. Makata tje makotat sumeng ta. Beja renak mukot ni mang talit akilal. Panak kuya sumen, akar to ako re, lain jali kuya sa spen, lain ni ilok re, lain sin amok chakre pele po sa kikin.
0: Sin railan re.
1: Pero lain na kuya chukin si trabahik, lain ni sikep na karunin kaya skoli rin kaya sa marachan
0: di
1: chukwape. Chal li chakilal, ot mo kure to rach chakilalan, chal re rach usuk. Dos ani na chili Papa Francisco rilpal uchkolpal lihun kaplan. Apanan lichoko kwichipek anakwan anchirish li permiso. Ay kaputiran mare katiak lishpats pala kwelik. Ebala kwelik matruk, maink atruk, matimpanu, maink atimpanu, pedya matishik, maink atinshik, matkoksi marahink atkoksi.
0: Jan.
1: Ha? Matkwoksi malahing at kwoksi. Matingkwotspeni marahing at kwotspeni. Matkulani chak marahing at kulani. Matingkere marahing at ingkere. Ah, napal linalep linahtye li Papa Francisco. Katiyak lispas al kilik. Chak, wadyan mo.
0: Chak.
1: Malayin tabi kula al naktoktin tiye nakpartin shik. Malayin tabi kula al naktoktin tiyokin shtiye paresil partin shik. Kwanke di amibil kamani ka shtiye. Wadyan makulala tabi na tokta tiyere parta chik. Matokta tiye tabi re nakta chik sa libanyo. Wadyan.
0: Jashak aite si.
1: Aha, jashak aite si. Akin kaan, jashak aite si ishkaan. Anakwan na nung. Anak kwan na numta chik sa apen.
0: Selosak chik chakush.
1: Ha? Ot moko ho kanta? Pechal?
0: Chahal, napal karo trukt ka katekwi li na lepa in pejal mari chegonak matoh akhero an matoh akhero ming atwi ak nakanao cheko chik matoh kul alota be usbi li toh toh shek amok toh shek ame an hokan inka is kaskits in panak honikik eretal pejal kwanak nachalak kwi piak chik li chiji al sali chekelal pejal karus kul manarin matohana kwan chik shat okskut asala chekelal naga chik chimak ala kwisil mani kat sali ochoch parkwan kachar matohenin kulun matohenin kulun ulin kwara ayak in chanakape chupchula asham mahak a chupchula asham kwan lisi ut chupchula asham parkwut kwan kachak Makasih olak sekolah cium pat pejal, mare nume li opor naulak cium sekolah selikui por osipor, jalak aran joc ke baratan lak parpucko parkuanjak, parsko, matohe ningkulun lain parsko, pejal, masaij olehil cial negeri aran pejal, unak kuang li kesin, kemak retan, nak kuang li kesin. Nasjenak, kuang kencak panuki hun li taklak, kuang kencak sa hun li lokom, sa hun li panuki hun ciklik angel, pero kulung kue kulak kue kulak nan anak kuang sa isolak, ting kulak kulak kue kulung cakre kaya cakon ak nakapis ak biar lihonal pecah pamako, kui lahe minut, parki kuang rik in li kung kapal, rik in lahe minut kuang, kui humay minut pecah, kakire talis kasrit in cali, ani cuci cokre in pecah. Pues de an lika Papa Francisco, di Papa Francisco pejal barnas tau cak num ta kenak cina le pejal aban arangkuan anak kui sa hung hung kapala kui ski cak sjo la cak li Papa Francisco pejal skua nak kui di sna skua skua ke li ras di rits in pejal tos kok kanak nas nau cak li shamal sa li hung kapal.
1: Cacan kuidah tosik siripal di nasjeli Papa Francisco. Katiyak nak tadi aku silal mukutjas eskawat tanak mak ana le, mukutjas eskawat tanak mukukula leta, anshrap al Spain, anshrap al akuin,
0: anshrap al akuin,
1: respetarte, chanli atin, shrap al akuin, utshrap asla hunkaplal, kona sieli kawa Papa Francisco. Permitir que cada persona mantenga sus espacios,
0: ya.
1: Una buena amistad e intereses fuera de la relación. Katiak, liquing ut liisk, tentona kwang akwiri, snaah katiak, tishkeakwiri, salishnaah naruna katiak kokain, tishkeri, sashnaah naklaina na kwan, pues la at lainchik. Nabeh lain cik hun sum sukil isk chan li toh se sum lah katiak toh mak eb di skok al peran sum sukikan
0: sum
1: hukana kui mukus honesta cik muku panak kui trah nak nimak liru lish panak kutika kere li Papa Francisco aku kisye pejaz li shu aindah skatike birbal anas jenak li sum sukil kuing li isk joke cipiahik Chan-chan nak yo kotisik Guatemala, katiak sa Chile katanim Guatemala, la oli kwan koarin, nukosik, nakanaw parkwit tentotosik, chapan mukotin ko berta la inak kwaran marer, marearan el progreso, marearan San Diego, hawulak-wulak nakera en Guatemala, anitin kanak lain, pero akkachese kwipal park tentotolak, tolak tojaran sa Central Norte, marato sa Zona 1, chan kotisik kain, Toharan udikana naruna cek kujak kritingku eh lain ar udlar pasgake ari nikana lain udlain bi udlain
0: pasgake lah
1: udlain lah taju kana ru sipanak hokana cek toh salakamik jane
0: huni biah cek
1: hun biah moko chimokoli king chimokoli ish naruna kube sali biahan
0: chamna sikwili na leban ekeli papa Cham nak sikui, kak osla ris bejal kajang. Kau nak sjeli papa hokam bejal. Cuk kongko se hundi biar joko cicik chan. Hehe, kongko se hundi biar se joko cicik joko sokoli kuip oh manak sokoli hun kapal bejal joko cicik. Nak tolak. Japan ucin toh parto so rakyat aran. Gutruk tu cipta aja kompak aja banyak. Kaki aran dia katak lagi.
1: Banyak limit deh nanti bang saya kasih nanti kuang kump arten tu tohulak. Ut parto hulak salik kamik. Aran ten tu to aran ten tu to rakak. Muku truk tu to rakak ja ja ja semak terak.
0: Kamu sakit terketok cium eh.
1: Muku truk terketok cium ka. Spanak Joko cipek, saja lek lih. Dijo cipe di sing reli beli balcic, an lina beh, ut dijo kuat. Uli joke cipe cial ciris, ane diskokas. Kajak di chauffeur, lo kiru cangke. Wang dah eh, kamali si karan cisek, aran fry, aran bejar rasuha. Ay, yo sekarang ni kesik di mikrobus aran
0: tik.
1: Yo kiru di ni cipe di sing re. Ah, sekarang mak aksel asap bejar le, cekesik. Karunik aruna kajela olito mahunsut nakila an santo de osoqeno toqil bi bego kain lo kiru joch ere singra tus khokana kwina qaula osa li qahun kablash naqaloko resiru li qanale pe chanchan maka in pinkate osa in mare ostra khaki ira khe pe jan manak mare khohala Sadika, sadika tu amanah kuan maris khala rikin cekibil ke maris khala lika kuan kek terus kunak nasi mahor ting tingsik kunak lika rutin to ting panur enak saat ting biakik maha cepan lipar kwe syat cunda an lanak lipar kwe syat kana an lanak cancan senje salisik sali mikrobus katia karin mukuchokotes ke promocionar li na jeh kalsinu katia ta chica rang Guatemala tohla numero ndala la pasa ta
0: tohla chena hu
1: 233 34 36 38 katia katia chokai odlan la numero na chela kwakhlil an aranta tilang
0: aran kwa lana
1: aha muku ay pero arsa kwaji kwan kain tochiru kwajisik tretilok amuku ta trukta panak ala na ahan Tos kama anak kui salihun kablan likan ahla na ahaan lakuchot. Ha? Utep lakuch ben, anep lakuk alpues panakan arikinan kwan rosop de siom li kakwa Dios. Apanan jonas ye salish penshu kwa San Paul re la Corintios kwa wili. Osh lahu kun rakal sal, nakatikiripal sali kaib sali o. Primera de Corintios. Capítulo 13, versículos 4 al 5. Ut aruna rashiepal, pechal. Katiak, pan krikoi penio. Atiak anakwan, akshat ok, chanchantanan, katiak, telaku, pechal. Parput nashika kanachin, parput nashika kawachin. Aban, Katiak aruli nashekwa San Pablo salish benshu kwa Corintios aran sali oshlahu kaib ut toh sali om katiak
0: nashekwa kwe lirao kwanch kuyum sachish kunil aan chabil lirao ink a nakakalik ink a nashkesh kwankil shunes ink a nashkatiri ink a nashpanu link a us ink a nashik Ink anas sik shchabilash hunes ink an napo ink anas kesa shol ink a us nashkul ratin lidios.
1: Matias lidios. Bueno, utbar narah nakos kamli na lepain kwa wili katiak ros lo inkil aranas ye respetar.
0: Respetar.
1: Chandi Papa Francisco katiak. Kuitsa kalchal naknakat raok, kuitsa kalchal naknoko raok, kuang kakuyong.
0: Ja.
1: Ha?
0: Han chuschep alkay lirati ni kakwa.
1: Ha?
0: Li Dios chuschiyoke.
1: Ha, takuy hakin. Takuy lak. Panakain mo ko, katiyak chanchan lasuman, mo ko, ay Dios, ik achik nga. Kuang kakuyong. Ot kachikiro?
0: Sa chishunil.
1: Sa chishunil. Makwana tumin, wamakala tumin. Takoy. Akaans siya mang, sa stiglahig. Kachigiro, maris chal, maris chokoknak na skulun. Takoy. Kire, naksa siol, kus, naksa siol. Nakdiolish, lis masail sangke
0: bisak ahil
1: ahil mati baran mak mak atruk tajes panak mukut tau tiru saks oh nak tajere takus anan sachis kunil lirawok chan ink anak kakalik katiak mare khosh katie pes sali yokosh pos panak shalok kunasha utjah kakwi akwi japan muku kahunesta aham kwa banak kwisak am kunasha so chot ah usak akwi kwanta akatumin shalok asha pedyan
0: pasak awatumin
1: aha
0: nakanao winasok alatumin
1: kakita na lahat ako ha siya, pwede ako Carlos. Kakita ko ni Kapit. Kakita na lahat ko na siya. Kakita na lahat ako ha siya. Ako nesta na. Kakita na kat nao sikpal. Kakita na kat rupi. Lahat maka na kakwakre tinilas siya siya pala yun.
0: Ilikwe. Kopeha chikreru toh chochi oso grish na takonil siyang gobe niya. Oso ulat aks okujik hun lang ako arput ni katao isak. Hope put ni kalok.
1: Aha. Al tinasyerin pechal ink a ink ana kakalik.
0: Dirao king ana kakalik.
1: Dirao king kinakanao sa palagi mas makota kakalik ta. Mahagmat manita kakalik kwang tanali karure pantio sheli Dios. Li aban da at sala ko church usakwi nagtatiya kwi rena kingkat okchakwi. Sa kakalikaan.
0: Kakekip sa atin.
1: Kuar hau nak ingkwes, apuen. Arta lok cak, sepaka. Apuen. Maran tersi, aran, jo. Terus kilang cak, kwes, usang aran mak a kunak tumkut mongkut oktali, mongkut oktali kakal. Betyal, kwi kunak inci na kwes, ah, tres ketsal, kunak sebelu sah dos ketsal. Buen, empat, cangko, betyal, mongkut oktali kakal aran. Sepanak, kwanko, kwan disum ating tagil, katiak li kakalik siyan, ink anas kesh kwan kish hunas ah to laini kwing laini trabahi klat ink ah lain kwan intumin lat mak ah kwirah manin laini isk so church mak khoni mal tabirin to bal ni puts la kesh ni puts la kas tin jun khoni mal to bal kak ah lain nim ding kwan kish lain kwan kilas
0: manak la oh kwili kach kwin kilas ka chena laini nin trabahi chikau chakula laini am jak tumin lain nak nento kaya kamain ni ano kamain skak eli kakuan kilal pejal
1: ulat makana gatukwi tas muko ang kuan kilalaan muko usta muko manak lahat kawachin lain kawachin lahat kanda akna kanaw la responsabilidad nak lahat tento tatrabahit am chaklisenta jabali kanda akwi trabahit akwi sa liyo George mesung tisish kema mulish am tisina jam tisili na khair tis tus lit ikra ma kwa boy ok lit ikra dan anan katia muk mak akli kwan kilal katia toh lain hones lain hones lain hones lain kwan kilal uting anarujan anak kina kanaw katia lahat roslok in kilakwi muk kwa kota eta kwan kilta tat sipo tara khona skuli amoch na sipo janke dinale na sipo aban kwi sat sipo narun kat puk e na sat puk e sire unku usta mok sali hun kap lal ink anaru na kwank li kwankilal ink a chan na et etire
0: jan ka eta kos le ka hun kap ma karo tes kere tal karo tes ke le ka koka
1: si Pano silal, pano silal, kanalet ya. Karo, kanalet pano silal. Ang kacak hunakin dyan na pumil. Kwa waran, kwa ta, kwa king kwa ta, ansak ba yan? Jesus Christ, mag-amo sa rin. Mag-amo sa rin. Lok agaran. O marah, numsi tsaking kamis, kwan ka rin, tuitus, kwila na pano silal. Ay, mag-ayong hunal, kwa kiro. Etil sa lihong kaplal.
0: Etak-etak kwing, etak-etak isk.
1: Aha. Kanaro. Ispanak asum takwi. Ata, kisita na atasik, kita na lakonal, marki makalakonal. Utaran kwang. Mukunaruta na kwalik etil sa li rah salikung kaplan.
0: Salikahung kaplan.
1: Karah naru. Japan nakwang. Ano silal tanci rah bayakin sa kem. Ah, makain ko na lay. Pero sinok sa kwa, eh, hukan na pero reta kulak.
0: Jolik ayl.
1: Toh reta kapeh. Lay makain ko na. Bantamos.
0: Lo, akweran. Lo, akweran. Ho, nagkatawa. Kwan suok sa kachil.
1: Et.
0: Lo, ko baka akweran. Kung kam na katiyas, 20 ketsales. Kung kat numeon.
1: Ha? Et. O taran na siya ni Papa Francisco. Respetar.
0: Respetar.
1: Ha? Anden to, aranden to topek, o kanak na kwa na siya akilal dagil, paano sila nung sige siya kung naking kami, siya sinkiya, siya kung kain pwes, siya kung nilale. Mukos ni Malta Rakiro. Mingka siya ka siya ng kami siya niya. Eso siya kawachin. Kung naman ka toke, nimput, nim hiro, o takwak, nim ego siya sako. Yes, ay. Palit paano ang krihan? Siya na. Ha? Tum ko ustali ati na ans manak etil utaras chalit akilal mo kunim tarah japan ah kolun tekin o chirisha anak kadiak na karon ko sa kwakrijali sa kwakrijali kokal kaya mama karta ko la papa magachin ni kiso magachin ni sakta na karon siya kini ah, siya spats, ang kamis ko yung kasing kere. Pero, marikak ko yung spats ako yung pwes, magkutiyo ta chichinkil. Magkutiyo ta chichinkil hunilig. Tus pa nilo, huwag anak na ingyelain, pwede anak, kepran char sa etyal, kesas na ako, matas sa karton, matas beri mesh, kwang raharan.
0: Chana us tus bil.
1: Tus bil akra.
0: Chana us pas biliro.
1: Muku, katiyak muku, muku toh paspot tarah, ak na naumang parkwan di chana na akhlira. Malay muku kita kan. Paran chana. Muku rena ka, muku toh jok tas pas pala. Kwa kailo chak liku, kwa iling kwa sa. Maka.
0: Kwa kwan rah li shropero kwa mako. Chara. Matus bakaki manak jas. Ut man chaklet ikar.
1: Li roper na ti mangre andes na tosturik ikraran. Tostuk. Jaban.
0: Ki kuarak lis closet tak kui.
1: O kanak kui.
0: Na chirishin kuang search.
1: Kuang search.
0: Cena ostus. Khalash na ahli kamis. Khalash na ahli jaket. Khalash na ahli kuesh. Khalash na ahli chonit.
1: Rena makali qetil. Anchan li ratin di kakwak. Anchan kacela o chan di Papa Francisco. Hanak. Ing anaro, etil kunak sila na le parkwan le nasie ko awili.
0: An napal chusyep al karin, chusyep aling kausli nasik chapil, chapilan shunesan.
1: Ing a nashpanuli ing a usan.
0: Ing a nasie.
1: Arin nasie etil ut ing a nashpanuli ing a us katyak salim. Ara kiruling ka us yahuni na le dai ana kwan choko chipe kana kwan halan li kwan kes komo
0: halan
1: halan hual chik na ko chik kin mareli hon kap lal na chik rikin la tu rikin la rena kala belom inka tatkhal echa kunak kairo rele kin li kana chinku ha rena kala ku shakirin ka ta tshot ereini awe majal eh rena ka ta tskana naru na ka o naru ka aru na naru ki na ka anu la di ko ta kwa ta ton to presi ku en ka an ana kwantik chan chan li khos pa ti au majal hot anu re ki marak ere ki usaini hai sing era ke lain.
0: Ang kunci bak nak le mare sa beh tauman mare sa li angel tauman sa di trabahik kace na oksera engkirip kunak na oksje bare kunak engke kona kana le la mana kin ya kona kana le cara li di kana di res kana iku cek ya kona kana le pero macie macie bayak
1: kasih ya kita ciriran
0: am kutis nawan tiski alok nen kutis nawan saber kutis jahat kak be nacha hunak ling aus pejal salibe ut sali trabah nachal khaa
1: otra shi shair kwa San Pablo inkachan naspanu li inkaus hunes usra makali tulak makali hobok makali saktanang makali mahikwang makarli adinak chiku chikibilkip sata kwila belom utiokachi adinak chirisholom sata kwila kushikil utiokachi adinak hanm ku usta nakakosela onak pe usp ityoko marin ko sa ek nak tyoko shtial ha ha ha ha kami manchikaine ha ha ha ha ko kami chikin ha ha ha ha wen us
0: anita kusuke anakon chuschep alirati ni Dios inka usan kapano e baan link anaulak chiro li Dios anita usuke anita chok mare di ninapeh li suegra pechal li kasuegra man nakakul hustar li kakusbal ut kacharon nakakul li kakusbalaan
1: la na chin la kwa chin la li na chimbeh li chukwa chimbeh ma
0: makwash na ahli ratin makulpilis na le ma maninchu amilis na le pejal panakaane chekep chikut chekep jala konke ischia pejal ut lao manakakep sa snakku pejahun li atin na kokse manakakep sa snakku man manakachuno kip payak sira pingkile ut matyoko chish chish panu kilip arkwan ni gasyeke
1: ma ut ma katiyak ma ma chanchana katiyak chiko kain ma katiyak li litna chimpeh li chukwa chimpeh ma manikish kiyak kwili na le ma li chuchi li bal kami manakwila kalti tiyos pan ma usta kwi tiyos pe chanchana kaming ka us tiyos na kwila in kanap sandi hun kanap chuko kan kubada kwa kre ma kwanta chike sa chakira li lakri kam buna ruta us pal ling ka us
0: manakoro chikusok manakinka nakoro chikusok
1: us pal ling ka us porque inkanaru kwang inkanaru to kwa ak inkanaru to pe inkanaru to kwa inkanaru to kwa klik rikin link a us but war kwang link a us alish ni jejikan bejal shot alla belom shot alla ku shaqil
0: shau de singil
1: shau de singil
0: mari mas jahel
1: mari mu kon nasnauta to qabiru kaputiru shakol ayo se la ku shat ka kwa mare chan katre la tina bekh la kwala la la kula la la la kula la tum jesucristo la kesha a luis
0: apot ninga tsahne jak
1: otro min kapuna pochero la kusha ke chan jesus sha tonto pesa tonto ven aquí le tem un moko ho kana te hunshil moka chen na kati be hunshil tana kwa karo snum tale isa sa ben chan kan hunshil atina chevan katru khacherin Es ni kena ukaru ni kece. Tos aim ink a usjan. Kunci klina lep nas cai saliratin di kakwa. Ink a nasik cha bilas kunes. Aish kece. Talo kuna kakwa mis. Kuna kla kwech lat kawalcin. Cha. Chan chan ni kece di kace gel. Cha pa kakwech nak tat elak.
0: Lem tsung.
1: Lem tsung. La at a kunes. Udli. Udli kena. Udli kukal. Muko chela honesta ah tin lok na kwan tin lok in service manaklin chu kamam sa tiyan ah kwan tin lok in service tin lok lik ar kwa rikin tumin hanin tumin kanaro panak kwi kwan kat sa la ko church muko kwan kat ta hones panak ink a ja ka kwi ta panu hunak li chabil chala hones o sea individual tienes una familia y tu familia te espera
0: chan kwi la oli na bechyo ko bechyo ko chislok alikat ik utep lika kok al kachina chikish chena ko chirish tin chum ona ulin ko bejal otak chikiruk makina kalo onak ro kwang kwi cha usi cha ula in ulin na bech bejal chos kebal a chirish utpar ko naran bejal kak ek ka kwang kil ka khones kip jan habi ek ka kwang kil ka khones kip ona ama gash tumin dagul Imagina pas mas na chin jango ut mak mas kuentra mas kuentri el balish na chin de skubia in a mukus kuenta an an gurilom ta an an kilom la olina bech chiko bech La ona lens unikish utelekakok al chota chiklish kwesh bejal.
1: Oso konak marish na nish na chanklet nish na shab. Oso konak se sulul kog tapeh. Nish na erueli kog lal. Oso konak se tsah. Lahat maril lahat na beh chukwa beh. Nakasap beh siya ki nakpechan chan bi nakanawisa nakutun sa beh. Pero sa lakuchoch tekwili kamak deja mucho de qué hablar. Chan la kashlan naruna kachina pashirishain. Usrahna. Chokosh ebaretel. Ink ajer kahunespe. Da. Dakte katiak mare chenosli kawachin chenosli kib rakrib li kana. Utneke chali kukal. Makukale bain. Haan. Osonak sali ruh sali sali kashkwali sam. Sali sam. Shikish uko. Liruk osok nak setak saliri sih, untuk mari nak beh na on diri sih, mari nak elis maliru,
0: nak elis harliri sih,
1: mari nak cakap on so malire, nimis takon di nak beh, mukut cukup te cicak tanang ing aja ban anak ini sih alil di barquan sih di Papa Francisco, ing a tasik agi ahunes, cakap di cukup cakap ingkil saliri sekolah kuat San Paulo, kanaru. Spend di kwang ke bai kuin ut kita ceklaat us ut kuin ka hajo anok nak kwang ke dire li moko di joket cak cekis rena sigamen ing ana kasik di chapilal jas ko neskip ing ana po hunchik moko chaka po moko lik chetio ka hostil hunes po akat kamana kat li mis na jema nyau kombata ka nyau jana kaputra skola misan log ta giru chango tla o kamana ke se li kun kapdal mari li pero me mari li jere tkunes pok
0: nas che kun li na pe ko amako nas che kun li na pe o ka ke kuare lin kok al lin to ke aku ki ok li kwe to ke aku ki slo ikwa in som atin ana kon re bra chikin kok al o ka ke kon li rean kalau aks chana kwe kalau aks kamis kalau aks liru kalau aks poot anak yo que chiquitle kakok ano mko hones kweta kwi la en peyan nin kwena kinta konta kwi to kalo en ta kon la kon lo ren ko chan lo ren chum chan se ta kokan peyan kwan ke bakwi re kwan ke bire kwan ke ikwe kwan ke kwe la en chan peyan talo akwe akwe la chan ku chik peyan talo akwe akwe talo akwe shi ata ire tan tik ma ka chla akwe shi ma ka kamis tik maka cik juga cuy asalah terbahil takwil abi aras ok cak cabil nak le cabil kaus
1: adim aran mak alipok
0: aran mak alipok ja ingka napo
1: ja napo
0: ingka napo ja
1: napo alipok alipok nanti emang hot trip macam mari dia napo li napo ali beli baju li napo ali rai di kunek la reseptor nanti emang spo la seluraran spo lain dat anarun topok dan makwanda nas ke eschakel ing anas ke esasoli ing aus linaskul kaputur mareset kwat sera kangila kwatini kin la kwana rikin la kwas kin la kwitsin kame manjika ini hai manjik na kwano kwe ayo sakal kati kwe hai mag mak esasol kana santa mari karus kwano likarus rilsan skola sasol laat masara ila kutur masarqila kwishqil ma sarqila belom ku usta ashutan ka kut ta kut da muko shutan da la qwa jal honi keril wa hechqe ani kishqil shqil ta gal jal per mutaqawiru munashna uta li ra kwan re ani sarqik chqre ut nik ana ro
0: sinna o chikan sa isa jan
1: aha nenau pe chikan nenau jeni mes ut makana snau changer inka chan nasko pa inka nasaok sa shol rikin lishm lishmak ay liti kilalchan nasaok pan rikin lichal mas la oto sa rikin lichal panak jal den toto atinak jal den tot kaje kanaruto to titi ek chan ko chko gais panak kwi jal kwi jokas jebal jal chan li ratin ni dios lichal anjal na inka te jak pinak inka benak chika ma in
0: toh nas tu sa kwi chikule ka kwa beja nas tu nas keli na leble ka kwa kokan la oli di kwanko se le kajon kabal bejan charune kerek a charuna ulaklish na leble kwa dios to herikin karuna kakosla chiris manakulman manaking anakulman na in anas cheke leka chikwa manakli Papa Francisco pejal manakulman manaking anakulman
1: majal maraking kajal marah jana kacho ancho ni kesho ba ayo ucho alto asang ani na ulesh ukana pantio sere nak soros beni pejal sa lihona la in sa li viernes o sábado yo kep chikulung li misioneros kreli kun la huchi parroquia rele kasona kachi centro toroch beni yo kochis num sinkilik angel aran trinidad pejal aran takuan klik angel Anak Dios le es misioneros la je religión con chi parroquia acne que nao 25 quetzales tek ma toch bir ka kwa 25 quetzal tek am chak petiam ku achek ki achek pan Dios ere petial o kana karina karak le kak angel kwagwili pan Dios ere nak shoros benito jarans le kun kaplal kawa Dios ta shak chi berisin kere chi ten anin kere hunelik likutan chobek ho chankiru narakli ka kwa ot kak ek kalo al kahuneski. Shpanak kwing ana kak ek kalo al, si no nos respetamos, nadie te va a respetar. Kwing ana kak ek kalo al kahuneski, ma ani naru tishk ek kalo al. La at, la intento tink e inokal.
0: Us toti hokes pasketen sa shak barilok lak angelain. At chabil angel perecio matkwe ilo matkwe chek ek hokwe chikutan la at koch penach para sili kakwa Dios chek etinale china perecita chek utalimbe hokan tasha. Sa shkabali Dios chikwa beh kakwa beh santimus ek hokan tasha.